mungkin kita butuhkan wajah berbentuk beruang. Bukan dengan cintakan mulai minumah. Bukan dengan cintakan mulai minumah kunci anda untuk bangsau kita musik rapi pada kita sisi di bidang musik. Mengapa bukan negeri? Wahai, kita kawan ini yang harus mengajar mencari akhirat. Jangan tukan ini sebagai Mungkin kita belum ikhwan. Mungkin kita mengerti. Mungkin beli tu melayan. Lepun pun ikut. Mungkin tu kacah. Nah, mungkin tu kau mengerti dah. Ia memang lor. Baca pun tu jangan ni. Jangan jangan kaki. Tukang kaki. Jangan lagi. Nanti. Wakil mana pun ini kalau tak apa kalau jenis mana ni, ia kalau pun nasi bawang kecap. Wasabah pun boleh jenis putus. Wahai ya bintang, ya tuhan majmu. Aku ni ceru ia impun tu melu ia tahu. Bundaran, ia ni tu, ia bawang kami. Bundaran ni, jisna jual nyaring mak itu. Kita mungkin jumlah orang yang hidup nyawat. Jika itu mian jumlah nyawat, jumlah yang tak kebanyakan kaya di sini. Nanti jumlah nyawat jumlah puyuh. Jangan lek jumlah nyawat hidupnya banyaknya. Jadi awalnya dalam menurut jawab dan menurut dalam dalam kunciannya. Mereka jiran jari mereka cukup, jiran jari mereka cukup mereka nak mahu jadi, jiran jari mereka cukup juga. Nenek mereka jadi orang mentimu, aku pun kerana aku jadi cukup, jangan jelas nak jadi orang ingin semakin tinggi, semakin tinggi jangan jadi. Mereka jadi mu. Hanya untuk menjadi kentikan orang cakap tuji orang atau dan wananmu tidak boleh tak dan jahili jika hanya kentikan orang mencari kentikan di bawah sebab kentikan kemudian kentikan yang berada di dalam mungkin kentikan orang cakap tuji orang tidak menyentuh orang yang tidak menyentuh apa? Kaya musuh yang penjual, fokus dalam tindak ini, jangan cipta bahan jangan. Lepas orang tinggi itu, itu orang nak mutuk jual dari atau kepadaku, ini musuh yang penjual. Kalau orang tinggi, elman nak tak, bayi itu, kita ni tujuh mahu ikutin orang ni, bayi yang ikutin orang itu dah. Nikmat itu apa? Apa itu? Yang lain, so nama bapa, dan mungkin jangan bapa pun mempertahankan pada bapa itu. Walaupun yang lain kita jangan bapa, jangan pun mempertahankan itu, pun mempertahankan itu juga kita pada kita. Walaupun jadi nasi yang kita makan tidak terlalu mungkin kita pun mempertahankan kita begini sahaja. Lihatlah kita masih tinggi makan sebetulnya, walaupun. Mandi tangan kemasin dengan semacam cipta.

Adalah batin tumdakun na inna kailan bimak tersini. Tumayati min bagadan di kawam ini yoga tunda mati ya. Ilfan itu, ingin dipanjur, ingin panjur nyari. Kalau jadi yang dipanjur nangin nanti. Tunggu banget.

0: Nintendo di sini. Tadinya tuh saat gua di handphone terakhir tuh gua pikir dia mau ada yang bisa gua. Nah, mau buat yang di sini gua nggak tahu mau kemana kan. Karena pintu sudah tadi juga behavior awal itu sangat tinggi tuh nak mulai jadul. Sekarang dia punya satu kendaraan, cuma itu video akan dia punya orang semua bikin semua akan dia ambil semua nomor ini cina.
1: Yeah.

internetnya rupanya itu dari cara bu dari kubai kaki lo kubai itu kubai lurus berenak kaki hitam kubai ini apa yang tinggi mau yang lalu mau itu mau itu berenak bingung apa aja lagi nak ya tuh kan media bumi dan news pada hari kau itu bingung apa aja nak ya pada kubai kubai berenak kali bingung apa yang lalu mau kubai ini jalan kita terlalu bodoh. Jangan jadi nak orang ini memberikan sesuatu kepada kita. Kita harus berusaha untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita harus berusaha untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Thank you.